Daarbinnen toch, meneer Jundi, Niki, Songang Re, Kwadi, Kwasis Belans en Kaminga, Wanama, Dang Arakarul in de Rang, Namas Gangotang Arakarul, Dia, Namakri, Botokawe. Nama Elaini, Na Kin Mitil, Dogis Pulmiti, Udan Songan en de Arakarang. Nagar Nama in Diglekel en Embreng, Abai Gilong, Banui Karin Javiti. Nu kering jawiti ine ki tabui ki tabu ne yi udon ase pakere nyona era jaw nu kering na don balji jona lamba jilong na ma nu kering jawiti na janni marang ala jigidin tabu ota ara jerengen in duo a twin kering ali ilong o in duo ka wel ala mani ei ka duwei in duo ke yura kanni ka duwei na inarang duo aljuel arang a ke bilong na ke suring am parabang e ka duwei nama ilaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga anan ki ka kau asan kalum na ida kau na nui ka weti na ida kau na alan dok de na rakereng el ka ida kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bau na je na sa songwa gi sin dalan ka en kwasi songwa sin dalan in ini ne duo al denjar ken aba yei na pingine esi a ki britan ne ken ota bawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si a doks indelinga indara dus ini wa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namaze namaze duo kerem vele kel jam na din bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam ndalang namani jang no mas kwa se erdik elege no jalumba kai.

Orolai Murude. Nama era ini ada mitil Inggris Beleng, kibu eralang, abah bilong, abah jilon nalu le jani, ji alangui kerinya itu, ji alang kita bupa kerinya itu, ji kain ayau. Wo alang aja wo udah si, nama era ini dok nasanya. Ne ini mitil I mitil le, deng iskuale nama kua ini do al ke orang toga bamba, ke alah bilong. In kanges belen dok mitilin dio inges belen ki kwa kerngang alanga bilum na nim bilon dok bang awule jangwi ala nui kerin jaweti na kangi na du yesi al kawe ya al ela gi azadama du den dio kaske dual bike ele min dok ya bawana bunyungo na babenga kibes jalom ya kai ola ye anen kafi jiseri jitaisen piabo na do aljike ya burinyo bana zelan baye illa ke ngala ay sikere kirin na alkein ne yenka kawe ila namake bilong abake bilong bas jalong udonga songa alambei na indo baye akwa songa ngere ti kunge na na ete akaungi ba na kalasi kangi na kikira kwang kilunge alkein oreto age ba ne ke mani age nama kanyana taringa kawe Nekim udah kau zaman nuat tu dengan dia nama mazial asalnya ada kena dah teroksikal angkik mama angkik anya angkena nasi yial asal buruk kena nasi yial asal rehita kena dia entarang nama juma entarang bayar nama buruk totok putus itu kuah nama itu kamu tanya in dah mereka sesungguhnya

bayla bago ay ngara dan barnamij beleke mitille na dan barnamij beleke mitille kereki bas udonga na aldinga kit kundul alangis kingasi belense parel na alangis kingasi udonga kit parel alang alangis kergerka kitar kainge de kitar kainga gebo na longa dinga dosi kwa kran aldinga kundul na ki mitila alangis kingasi dok gisker kerpia kitar kainge na kitar kainga gebo.

na ete na modo kwel alang mitil digin kristu na embeleng tulinginja na din sursi kwale songa tulela nga jelbo na alang inskagil ine na mayen kwa lompi lompi nkwe bas jasi nas kwasi kikuro terifi yani lonkwen pi na mas janas kwasi kikuro terifi alang ye kuro ini kwasi aladen kurin kwel ye namas kwasi kimale terifi alang si kwa na kien taringa al kien taringa ala pangagi du al den sursi bigipi asa songa tulei alang si kimale jawliti na kilmagi pisi indala basin udonga tulenga songa yumu nina al baji din tebunja nina apin songa tulei alansi taringa nja jau alansi taringa nja jalum na dokila semelmel madgisin gisi udonga jitipia marang ji gisi gis nyinti alang ki sejei yin ajamba wala gal gisi gi kuro jiti alang ki sejei ajamba kwa kitsis janyi asa kientonga lotok tiri puto jaring alang si yanga si jitanga as jaba udonga tulenga si jau na asa sejei ki sejang na asang sejei ki sejang tuling si tulaja ke la jisi ki tulil la duya dimbara si jundis abas yetina dandora alang taringa ki malekau dandora ade longalan taringa ki malekau niki jalung na tudinki jarungale tulejam lompi si sejel ling gitanga gitangan joingile karajangwi wala jundi na tarinja tarinja ndora ndora tule kwang alang kila utonga yundi ki kwang tarinja ndanga ndora duon kwe kingasi gis tarinja pi daile undul alang gis kingasi bulo na gis kingasi jopo aboki ki kora jitanga kiyo aboski kaula na taringa kau kwa kerna gal bas kingasi otanga kerna kawe jirgingo ski kwang asa kusenga na kusenga ndorale kaule inamas jundinga songwa undul ide namas ejeyin koranga si jabung abaji jingo ri it alji lompile yuel ila badini aba udonga si sa songa puto jel bas wai sa songa undul na alang ki ila wai zi karakawi bang kaungi nusursi puto gel nusursi tulegel.

donkin kuran gari bas jandi kwale della della undu ilayin nasiye sasoma dongore indel kurgal ilayin nasji sasoma dongore indel na dongore jing ine na mai long aldu udongasi impi alye kwale songa tulei na lompi udonga uungasi al den kwen jirsimu kela amiba na au nadin sursi ken korangaleja nukwa kitsi jwenyi asa kientonga lotok tidi na jitangale karajangwi ji madgin kwa kit puldung korul asa seje akimba kise dinjain ala longiti kagis undul kwa kerngasi jitangale asjoba ling jige sa songaki kwa kit asa seje akimba kwa kerngasi kusenga kundula yemba long alang koranga tulenga kabe aba akasingiba yembang kagila jige isi nama in angal kanka ilo utik.

na kain keljam kwa ete ina ninkarin na magal askir kela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kir kela ade inkirsimu na asan kir kerka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kengang al dingang kundul nas kaw ilayin anasik kainin kir kerka na ete na may nakarin na magal askir kela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kerrek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kayang udonga kirkirka kitar kayang yene kitar kayang agaba na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilayin alansi ki kayang

0: balak kan ga jam ko ada en barnaamij orre ngudu anjaare na da en barnaamij orre ngudu anjaare kerek bas udu ngatu dunga ku ndul na de en kirsing na ete na makwel yani anang daing borun kirsingo yani masanal kwa daim burusi ko lan kabina di en kawal na kipora na makanna yani na kunying lakin dog daing junyo ina lombal ke dunga togi na ma yidu de en barangu nyi na urunga kaldi na côté na sarra e sur kago na ete na makwel alang itrik ila en kirsingo a mat gisi nyingi na kwa djundi da embele dok na kwa di ti tum kari matning kawina don to ke na ine minding azaki ke ina kanji wala kari ba a na ma mayram bana support sa trigani na kan na kal king jam kwa su don ka net ba go majram bana na kwa zi don bani
1: e osse ina profata don ga kan ni kan kel jam kwa dal din dio albanes kel bam kanki lagalal kusingi na lompi jena lotu lele jana kidal wajana gena lompi kirefiana kanki kirana lompi jango donga ke kanni anan surnga si bagi kana lan itke gilal dang idi kenas kanjurma surkawa inningi kerre basket kundul dang worren dio ke ngalan kirsin ke borena boro fatay awuna kenas kaiti
0: a tulay na doksi kwasi na jwa na ganma zuwa wuo to bare ke ngo ina do kwasi donga ni
2: kayan galyam kwa ba lai bindel mang dombayin auna kusan karabayin na uika azangal daim borutu ko bo iding na kwa dengere nui kai alangis kabe na nama to udo to la kai na ko la landeng en kirso asan kwa nyedding elen kalung namasgal kelkam
0: a tulay na nagal gis inan taras gis kwa sa salim ba na nama ganine tirikare na dan tombolin dak dikelkam lalma kayinga na kayin

Baiklah, aku ingat lah. Iti dokter lah, alang dah beli kimitil le, kisimu tirik, nas mitil dikel, ada yang kisimu. Nah, mitil iti nama yang beli, apa di sursi sedikit aja uba, tabung anjo uba. Oh, apa kian suruh masih? Sedingga bawa tabung ambo. In mitilin dia, nama belanya kerana kain dok na alang yang asyik totok totok kirimu. Suring nim bela kelkam kuah orang asih sedingeng angkawa bela ding orang bela abah ding orang dua kuah. Kela jambo kin izge na kwel andegen kirsimo na nama nama andegen kirsimo minding suring belenga ningkerkam ki daeng orren kwa kwa tulenga ge na suring bela kerkame na marang nama kin ayanga nale songwang re kwa kein na suring bela kelakame bo wala diin woran bele kala kamibo ila yini na uron so ngendri al kwa kul kwa nyet surin bele kala kamibo numa kwa kerngan bele nga kel kamni numa ila yini gi aba di surin bele kala jamba al bidi woran kwa bami baw otanga al bi di woran kwa baw kwa kul numun kelasi tullen bel numa ke taringa baw nama dok ke bani na bele algis du ker kwa bakel jam nama den rajerengel marang indala ajel bal di moren isijel na elasi kwa nyet enan kwa elasi kwa nyet enan kwa orra nyet in ken kwa bikien orang bele ker kame alkien kwa pa kaminga na kwa pa ke la dok al kaminga jiro sin jalum in kie du apa ila ya yelai wala ye balan du kera elba na gid belekwa nama dem beleke jam na duo yaibo nama elayni da mitele nan beleng aba kwa surin bela kela kamba tubuna kelwa na embelesi mentorik kaiwu ngari nan alang surin bela kelkam nama kain abonga nyat yema surin bela tullen kelkam na elayni naskin asilot kundien kidele kang na kwang dinin dio arakan naslokan nasengal lo in al kira kwangi

na e teena ma dami tildikke na kuelal nde en question na maen beleng lompi kinga si gi jundi na kolu in nama mitiri na kuelal nde en question na maen beleng alang lompin tareja alamba den kuesi seyel lompi tok nas adeng kawe alangi kinga si kanji tangale ra Mulagal du it ala ajamba abas kilmani ka kireyan nas dengere jey majamba kes birgingo yekwela langi kurokit ini na injang na dengwe Mulagal na injeng na dengwe nanning injaw nina al ba dengwe pi na alangis gisi jan jinsi namas jofongo abas kwesi janyingi ba den surin pal jurel nama kwa kengang ere jendunga jeng na gi kelma durte indeling nina al bas gi jungwa nas bele keljam na den arra jirengel yeba gising kurro nyi alang songa tule keljam keljam nas jiwi eri it ala lompi beleng ling jibasing kerker ja tulinziki jiting in jisigising songa nyingi lia ji nama udonga si deng tong injaw nina albas lompi jisi ja alang deng kwesi sejei ala ya dele ela nang ning tulejang denkwen kurinsi ningjuel daing irinyet denkwe kurinzike daing irinyet ki abana denkwesi kwel ilaing negyen kingasi gis jandiwo kwalek kanea asang yangasi kalnga asang yangasi kalnga denkwen jang kwa kitsi ini ala ya kwel wala gal ala yesi diengiri kelim simoy yesi kuring kani alansi kerkerfia kie na dembele yesi tiel na udonga tulanga sipi na ki lompi si kain udonga jitangang jale songa kwel nina alba ye duoy nangising kinga si lom kila kwa alkin tare nga kawe bas jain di kwang kaini kwa kit ala elasi akawe ba basing jim kaini abas seke kwa kit alumping kwe si sekele albatare apale kaini.

den jawla soga is sindiyo lea kingasi namas kain gitanganyet gundiye nangi jandiwo kwang kaniye abas kikina asa yelombing kwei lea lompi namadain dioke kwasis jawli lo keli ajaba lompi kuro gisinyi nangising apa papia namagi donga ini ide yi kali asinjamba au nas den kwen uma ere yemjang chitan inkwa anangi gizi lompin dora jasi kwa kit asa seje kenyi na kwa kit asa seje ya kemba na ne ye nama dien ungi na tetare wai na lompi seje kwasis sing kuro nyi kit ala ye ini na den dora kagilal abas jiji jang na kelmas dure yang ji basing lompi si na den adenja duon si jimen na din jaile nama dora itle jawi alia kwel alan jawi na sinye lompi kingasi ki kuro kit ini alang kalu na den ara kerengel na asang jeim kang kwa kerngang ere nansing kelma durte kang kwa kerngang ere ide basing keng jiyungo kang lompi kingasi gikuro kit ini alang si jolu na ara yarang kang na alang kelkam na jiwis kang eri iting al yekwa alang den ara kerengel asang jiwi kang na alang eri iting ara kerengel alia beleng jiwi eri iting alompi beleng jundigi nas jiti na tuling intasi kergeryo lompi kingasi gis kronyiti alang kagil den ara jarangsi na kelkam alang si kiwi eri it al lompi beleng jiwis eri it al lompi beleng lia tagaba basin jawli jitting tas kitulini lompi kingasi gis kuronyi alang lokolu na den arrakerengel den kwe algis kingasi kuro kit undul algi kingasi kelma simopi lompi kingasi gis nyinti alang lokagil na den arrakarang den kwe algis ergiti alang se kei wala gal alang se yeile ko lombin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den arrakerengel alang den kwe si se kel na lompin tari aininko lompin kwe kingasi gis kuru nyinti alang lokagil na den arrakerengel al lompi sise kel na alang kelu yesi lompi kingasi gi kurukit ini alang deng arrakerengel lompi nang kurukit gi ini alang ki keng korang atare kau alang kain udonga jitang yoyengi si kundi lompi kingasi gi korang kit ini alang deng arrakerengel Nina albas ki songwa kiwiti lompi bagi kingasi kuro songwa ini alang deng arrakerengel. Lompi kingasi gi kuro kit ini alang kalu. Na deng arrakerengel lompi kingasi kuro kit gi ini alang yesi sekel na kwa kerengasis deng bele kauliti. Lompi kingasi gi kurukit ini alang kalu na deng arrakerengel nangin kurukit ini alang lompi na kingasi gi dok kurukit ini alang lompi si sekel idin alang udonga jitanga akawa. Abaki lompi jayin jotoyngo.

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari no magal as kel kala nas kaiti da en barnaamij bele ki mitille nas gal ari kel kala na degen kirsimo na kidok in kwa da en barnaamij bele ki mitille asa longa dingan kwa kerang al dingan kundul nasko asang kerker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene karing no magal as kel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimu na na mayne kare na ite nos dog mitil kan kuel alande en kisimu dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in bere mitil in sinema kuel anan giren kan ka gire beren na ma embeleng lompingwe ngasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiyang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile elang. Aba ji joyni alang ki lomping koranga jo din jayle ba gising din se jayle nyingi. Namang din jayle. Lompi nkwen sejei, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompi nkwen sejei, nama dile undul. Nansinjang ki kila dorang kikin unwanyet. Walagal kwa ki kien unwa jitangang jale jitikini. Kila kwa, aliki unwa jitangan jasi, akwele balam kundiyan na jitiye. Namang, jitikini. Namagi kingasi, rengel, abas, ki, senga, si, kina. Dembelen, jauli, danjaile. Duo alang, yesi, se tiel, jinsi, mainzing, tin. Nama, kien udonga jitanga jasi le karaka ngel nama kien utanga wala gal udonga jitanga jale karaka ngel dumping eres jeingo itti jabong ala yakwel bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum nama ki se jei ilain alang si jobong na lomping jaying diwele jo ginsi nama deng si se yumo idin na ye lompi na ki kise kwel alan yesi se kei wala gal dia ki asin kiwa dengwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

aboji gwel alang din zursi itangale karajawi alang bas lompin kwesi yin nansing dengu din jawle yin lompin kwen korangasi jabung neke ngatari ja din jayle alang bas jopongo walagal alang bas jumo lompin kwen tulangasi king udonga jitangang jale jarin walagal karajawi na tuwinjeng na lompin kwesis kise giwi jinsi alambas jumo lompin kwe al ding bale ela na kwasi udonga jitangale na udonga jitangasi apiba udonga tulangasi joyini lompi basing ela ke udonga tulia dile na denjawi den kwesi sejeyi udon tulenga sija abas abajuel alansi kilompi bel udon tulenga sija kwa kerna si den kwen ere udon as jawle aba jaringi alansi aba jaringi alantu wenjeng na alang den kwen ere tari songaja na alang yisi sejeyi kin jitangale karanjawo abalom kin kwesi jaringi na kwa kerna si dengi ngas jwaba lompin bele dile angelawa aba udonga tulenga si jarel na lompin kwesi se ajelba tuling si anjumoba jinsi it ri it al tulei na jitang julsi jundi namang lomping biusi jundi aba lomping kwesi yaringi na jaringi alang udonga jitang ja de jaring alaji jau lompi tobung agisin jebo aba tulang asi yaringi na jaringi ala lomping kwesi lomping kwembele jirsingo jinsi alba jiire alba to kwele janni aba lompisi na den tulinsi yaringi na sejeyi asgamba jitangale anjuroba kwa asa sejeyi ya kenyiba longa dikongale na jitanin donga akurelego.